May sumak kita kikui pas sarin yekuna turekuna imar was kanchis pas Dios ninchis pahina kacho. No kanchis ka Dios po wan kuna ka Dios pahina imatapos ruananchis kasi ang persona ki tal vez lian kapakunki, señor pahina ruwa y amaruna pahinacho. Tal vez construcción pasa lian kakusianki turay lian kai señor ninchis pahina. Himalayata riki wakin yekunaka. Ukunapi imenapi yang kakung kecik senyar pahina ruwais nukaman takaya rispa pas tukuita pas senyar pahina ruwasuncis kehina nukancis kasihan kaman diskasihan Dios pawang kuna kanyi kuna turei kuna kiratu tarikusiancis 11 de la mañana con 38 minutos hina pinyang kasiancis apuraku inyanyi seguramente almosai tariki kekosku lugar peka ruwanai kikasihan. Oh, kuna estudiar ripunanko pa na pa ikuli pleki chispa ni kuna wakin ka seguramente

0: Kampong kay Meras ta.
1: Bueno, ñaña Turaikuna, ya pelequichi son buenas noches. Que horas kama que puncho transmisión. Que Radio Vida chau pinta, kamsharka hinaka. Gracias, Señor Dios Mancacho. Ya chacacones que puncho somacht, Señor Ximiman Tapas. Que horas con ya chacacones pipas y menapune suegrapis canamanta, ¿no? Wajarikuchas ksharkane por interno ya, manapas chimsharkanicho. Y chaca gracias, ñaña ikuna, wajarikamos kakisman tapas. Ari mai semakta ya cicuanis ke ya cicuiku kunapi no ya cakuncis ricakarway mancurak suncis. Señor Dios pah munakuini, Señor Dios pah wakai cicuiku ningar manaikuna sapangka Juan Kacun ke semakta simpipas ke semakta tutapipas. Gracias, gracias. Hina kapakarin kama no kai kuangka tutaman talas kuata dalam menyanata. Hermanon cis Wilber asolas kon Dios kutirika kamjangka. Hina kapuinas noches hermanaikuna hermanos hermanas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama. Manas sapangka hani kitsuan kei kamayang kompanyar kasun kitsis Radio Vida pakarin kama.